0: Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atas Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register PAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue, di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669, dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 10 nanti. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di RRI Cirebon ya. Selamat berlibur, selamat menikmati hari libur. Mudah-mudahan hari libur Anda menyenangkan, dan mudah-mudahan hari libur Anda bisa Anda pergunakan waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya. Banyak ya, banyak sekali hal-hal yang ataupun juga kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di hari libur ini. Dan mungkin biasanya kalau di pagi hari seperti ini Anda mungkin bisa berkunjung juga ke CFD ya. Dan sambil olahraga Anda juga bisa berkunjung ke CFD untuk bisa juga menikmati banyak jajanan di sana. Tidak hanya jajanan saja ya, tapi juga ada fashion juga. Ya pokoknya macam-macam lah ya. Bisa Anda nikmati bersama keluarga, bersama teman-teman Anda. Jadi selain itu juga bisa kita melakukan kegiatan yang lainnya ya di hari Minggu ini. Nah, maka dari itu pergunakan waktu libur Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan bisa dipergunakan waktu libur Anda dengan hal-hal yang menyenangkan juga ya. Oke, pendengar, kita kembali akan menikmati lagu-lagu berikutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Pendengar Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka ini diproyeksikan memiliki peran baru yang lebih strategis ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pertahanan Kemhan tengah menyiapkan kerjasama untuk mengembangkan BIJB Kertajati menjadi salah satu pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Pembahasan kerjasama tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi bersama jajaran Kemhan di BIJB Kertajati pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Ya, Didi mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya yang telah dilakukan di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Menurutnya, kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati membutuhkan pembagian administrasi dan pencatatan aset yang jelas antara pihak-pihak terkait. Ia menambahkan, masing-masing lembaga tetap memiliki aset, kewajiban, serta pencatatan utang-piutang sendiri. Karena itu, kesepakatan pengelolaan BIJB Kertajati akan dituangkan lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama PKS. Dini menyebut, pengembangan kawasan tersebut ini pada tahap awal tidak semata-mata mengejar sisi komersial. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem industri kedirgantaraan dan pertahanan.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 ya. Dan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda pendengar. Kali ini ada informasi mengenai program Jabar Sekolah diluncurkan ya. Ada 4 bantuan pendidikan mendengar untuk cegah anak putus sekolah. Ya, jadi Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Jabar menghadirkan terobosan baru di bidang pendidikan melalui program Jabar Sekolah PJS. Program ini disiapkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Jabar. Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Jabar menyediakan sejumlah skema bantuan yang menyasar siswa SMA, SMK, dan SLB dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan. Sosialisasi program Jabar Sekolah berlangsung di Aula Dewi Sartika, kantor Distrik Jabar Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Kegiatan tersebut ini mendengar diikuti seluruh bidang di lingkungan Distrik Jabar serta perwakilan kantor cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 1 hingga 13. Kepala UPTD Tikomdik Distrik Jabar Muhammad Ibrahim mengatakan bahwa program Jabar Sekolah merupakan pengembangan sekaligus transformasi dari program beasiswa pendidikan yang sebelumnya telah berjalan. Menurutnya, salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan PJS adalah memastikan bantuan diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, Distrik Jabar melakukan pemadanan data calon penerima dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penerima bantuan ganda dengan program pemerintah pusat seperti program Indonesia Pintar PIP maupun program Keluarga Harapan PKH. Ya, sementara itu pendengar, Kepala Bidang PSMA Distrik Jabar Ainur Hasan menegaskan pentingnya proses verifikasi agar pelaksanaan program Jabar Sekolah tepat sasaran.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Cara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, Haji Rodi. Akun WhatsApp tersebut mendengar ini menggunakan nama dan foto profil Haji Rodi dengan nomor 0853-8129-4484. Namun faktanya, dilansir dari Instagram resmi Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, @dispupr.barut, ya, ditemukan adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menggunakan nama dan identitas pejabat untuk meminta konfirmasi rekening, meneruskan informasi pembayaran hingga mengarahkan transaksi. Akun WhatsApp dan nomor tersebut ini bukan milik Kepala Dinas PUPR Haji Rodi. Masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi maupun transaksi. Apabila menerima pesan melalui nomor telepon yang mengatasnamakan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, lakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui kanal resmi Dinas PUPR. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, selanjutnya pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ada berita kehilangan. Ya, telah hilang satu buah STNK motor, ya, atas nama Wandi dengan nomor polisi E6637DA merek Yamaha warna hitam tahun 2015. Nomor rangka MH31PA004FK855268. Nomor mesin 1PA851350. Ya, STNK tersebut ini hilang pada hari Senin 13 April 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sekitar Wilkum Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Jadi, kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut ini dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Wandi. Alamatnya di Blok Pasekaran, RT 003 RW 002 Desa Jati Merta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua, ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Selamat berlibur untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya. Tapi bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Tetap semangat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak

0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Untuk Cirebon pagi ini kami cukupkan sampai di sini. Saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Selanjutnya di Cirebon siang ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Nono Kartono. Tetap semangat ya, dan selalu bersama RRI Cirebon. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Cerita pendek berjudul Senyum Karyamin mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, kekhawatiran, kesemena-menaan, keputusasaan, dan toleransi. Dan semua itu adalah realitas atas kehidupan manusia. Meskipun cetakan pertamanya ditulis tahun 1989, namun nilai yang dibawa masih relevan hingga zaman sekarang. Cerpen ini mengangkat kehidupan warga pedesaan, bercerita tentang seorang pemuda pengangkat batu kali bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawannya tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Senyum dan tawa bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Tema yang diangkat dalam cerpen Senyum Karyamin adalah perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan memiliki hati yang sabar. Cerpen ini dekat dengan kehidupan sehari-hari karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarang banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada cerpen ini. Banyak kesan moral yang bisa diambil pembaca dalam cerpen berjudul Senyum Karyamin. Namun ada beberapa kata-kata kasar dan kata-kata daerah yang memang sulit untuk dimengerti. Cerpen ini memberikan pelajaran bagaimana tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, cerpen ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Cerpen ini cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun Anda penggemar cerita-cerita pendek klasik.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yuk kawan-kawan, kita membuat balisan. Kita berbalas bersama yuk.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

pendengar Pro 1 dan juga tentu untuk adik-adik yang saat ini berada di rumah ya. Selamat siang, mudah-mudahan siang ini dalam keadaan sehat dan semuanya berbahagia. Biasanya kita kalau minggu pagi ini atau minggu siang ini kita ada idola ya, yang menghadirkan beberapa rekan-rekan kita untuk ngobrol-ngobrol tentang prestasinya yang bisa menggugah motivasi kita untuk berprestasi adik-adik ya. Tapi karena satu dan lain hal, hari ini tidak berlangsung. Tapi yang pasti lagu anak-anak masih saya hadirkan sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kalau adik-adik kira-kira cita-citanya apa? Ada yang pengen jadi dokter mungkin ya. Ada juga yang pengen jadi polisi, tentara, jadi guru. Wah, semuanya keren-keren. Semuanya cita-citanya mulia. Mudah-mudahan bisa tercapai adik-adik ya. Nah, tapi jangan lupa juga kalau pengen sukses ya kita harus tetap rajin belajar. Nah, sekarang saya ingin tanya nih kira-kira. Ada yang tahu benua enggak nih? Nah, benua apakah yang kira-kira luas wilayahnya paling besar di dunia adik-adik? Ada yang bisa jawab? Waduh, ada yang bisa jawab rupanya ya. Materi mengenai benua-benua di dunia tentu ini juga sangat perlu kita pelajari adik-adik ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua itu adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Sementara menurut ilmu geografi, benua itu adalah daratan yang terbentuk melalui pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi yang terus bergerak seiring waktu. Luas daratan benua-benua di dunia tidaklah sama. Ada yang berukuran sangat luas, ada juga yang kecil adik-adik. Nah, kali ini kita akan mengenal benua yang luas wilayahnya paling besar di dunia. Ada yang tahu? Nah, betul sekali adik-adik. Benua terluas di dunia yaitu benua Asia. Menurut laman Worldometer, luas area benua Asia itu cukup luas ya. 31.033.131 km persegi. Secara astronomis, benua Asia ini berada di antara 1 derajat hingga 77 derajat 41 lintang utara. Dan berdasarkan letak geografis, benua Asia ini juga berbatasan dengan Eropa di sebelah barat, Laut Merah dan benua Afrika di barat laut, Samudra Hindia di selatan, Samudra Pasifik di timur, dan Laut Artik di utara. Dan adik-adik, ada 5 kawasan besar di benua Asia, yakni Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan adik-adik ya. Dan selain itu adik-adik, soal benua ini, Indonesia kira-kira ada yang tahu letaknya di Asia mana? Betul banget adik-adik ya, Indonesia itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Dari semua negara yang menempati benua Asia, Indonesia ini merupakan negara dengan luas terbesar nomor 3 setelah India dan Tiongkok. Bahkan benua ini juga meliputi 1/3 permukaan bumi. Siapa sangka pulau terbesar di benua Asia ada di negara kita, yaitu Kalimantan yang wilayahnya dimiliki oleh 3 negara yaitu Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Kalimantan terkenal dengan hutan hujan tropis dan habitat orang utan. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 4,7 miliar orang yang tinggal di benua Asia, menjadikannya sebagai benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Masih bersama Pro 1 di Idola. Dan pendengar juga adik-adik, faktanya ternyata ada 6 benua utama di dunia, yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, Antartika, dan juga Eropa. Nah, uniknya posisi benua di dunia itu selalu berubah, bahkan bisa hilang. Ada beberapa alasan yang bisa mendukungnya adik-adik. Yang pertama, benua itu bisa berkurang ukurannya adalah melalui proses subduksi. Ketika dua lempeng tektonik bertemu, salah satu lempeng dapat mendorong di bawah lempeng lainnya. Dan selain itu, benua yang berada di atas lempeng yang lebih tebal itu bisa terjebak dan mulai tenggelam di dalam mantel bumi. Dan ini juga adik-adik menyebabkan perubahan dalam bentuk dan ukuran benua tersebut, meskipun tidak hilang sepenuhnya. Kemudian yang kedua, benua juga terus mengalami erosi oleh air, angin, dan juga es. Erosi ini dapat mengikis permukaan benua dan mengangkut material ke laut, adik-adik ya. Dan adik-adik, seiring berjalannya waktu, erosi juga dapat mengubah bentuk dan ukuran benua, meskipun perubahan ini biasanya berlangsung sangat lambat. Kemudian yang ketiga, benua juga dapat mengalami perubahan bentuk melalui proses pengangkatan dan juga pengendapan. Ketika lempeng tektonik bertemu dan bergesekan, daerah pegunungan dan lembah bisa terbentuk. Dan tentu di tempat-tempat ini batuan juga bisa diangkat ke atas atau terendam lebih dalam ke dalam kerak bumi, mengubah topografi benua.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya cukupkan lagu anak-anak ya untuk siang hari ini. Dan terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOSI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua babak ini ya, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastin, kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Terus kemudian Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
0: Nadi Astacita.
5: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawabkan atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslim, kini saya tuh kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: karena cuaca panas ya siang hari ini, jadi untuk Anda jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih ya, untuk memenuhi cairan tubuh kita. Pendengar, kabarnya BMKG juga meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Tidak hanya itu, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter di perairan Indonesia pada hari ini. BMKG mengatakan awan cumulonimbus tersebut berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. BMKG mengidentifikasi potensi awan cumulonimbus di Sumatera bagian utara hingga tengah. Selain itu, potensi awan hujan juga terpantau di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Malaka bagian utara hingga tengah. Lalu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dan Papua Pegunungan. Itu disampaikan oleh perakirawan BMKG Vita dalam laporan cuacanya hari ini. Selain sektor penerbangan, ia juga mengungkapkan kondisi cuaca laut juga perlu menjadi perhatian masyarakat. BMKG memperkirakan angin di sebagian besar wilayah Indonesia bertiup dengan kecepatan sekitar 6 hingga 26 knot. Gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Perlu diwaspadai di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung hingga perairan selatan Banten sampai Nusa Tenggara Barat. Nelayan serta masyarakat yang menggunakan transportasi laut di wilayah tersebut, ia juga diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas, mengingat kondisi angin dan gelombang tinggi itu juga dapat meningkatkan risiko bagi pelayaran maupun kegiatan masyarakat di laut.
1: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya hadirkan Cirebon saya ya, lagu-lagu Cirebonan sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Karena memang belum hujan ya, udah gitu cuacanya panas terus tiap harinya. Dan yang pasti tanah ini menjadi kering, begitu banyak debu, makanya banyak juga nih yang terkena ISPA. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, bila perlu pergunakan masker supaya kita terhindar dari debu ya. Begitupun kita mungkin ketika beraktivitas juga, ya hati-hati juga ya. Jangan sampai kita masih menemukan begitu ada orang nyapu tapi nyapu debu gitu. Terus kadang-kadang kita lewat sebentar aja begitu ya ke apa tanah yang berpasir, itu debunya bisa kemana-mana dan bisa mengenai pengendara lain yang berada di belakang kita. Jadi sekali lagi hati-hati ya, karena cuaca kita ini masih musim kemarau, cuaca panas, belum hujan. Jadi utamakan yang namanya kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain. Bila perlu mungkin hari ini kalau tidak ada keperluan yang mendadak, gak usah keluar ya, karena cuacanya ini panas banget. Spesial untuk Anda, lagu-lagu Cirebonan masih saya hadirkan. Kali ini ada Dian Anik, Kecewa.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Rosa tuh masih bersama Anda. Saya cukupkan lagu-lagu Cirebonan siang ini dan saatnya kami hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sepekan.

0: Pengurus Gecraft Kota Cirebon resmi dilantik dan siap kembangkan ekonomi kreatif.
1: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
2: Pengurus Gecraft Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC Gecraft Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari, Merajut Warisan, Menggerakkan Kreasi, Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC Gecraft Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
1: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
2: Sementara itu, Ketua DPW Gecraft Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa Gecraft dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
3: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi, menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder, gitu. Bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi, kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga, itu sudah sangat luar biasa, gitu.
2: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pastikan menu MBG di SDN 1 Kedung Jaya sesuai standar.
4: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung, MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kendung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar. Program tersebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun dan mendapat pemantauan langsung dalam kunjungan kerja menteri.
4: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung, MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menu kasihan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
5: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
0: PMI Kota Cirebon gelar bulan dana selama 3 bulan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan.
6: Di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan tanggung jawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan.
7: Peluncuran bulan dana PMI Kota Cirebon tahun 2026 telah berlangsung hingga bulan Desember tahun 2026 dengan pengelolaan dana yang akan dilaporkan secara berkala. Menurut Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. To'at Ma'ruf, mengatakan pelaksanaan bulan dana tersebut menjadi bagian dari upaya PMI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan kemanusiaan. pengadaan sekaligus memastikan penerimaan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
6: Kita konsepnya 3 bulan, di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan tanggungjawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan sebagai pelindung kami adalah wali kota, juga sebagai ketuanya juga nanti adalah Pak Sekda. Tentunya kita akan laporkan tiap bulannya, berapa, bagaimana, peruntukannya pun akan kita laporkan.
7: Dr. Toat Makruf menjelaskan laporan bulan dana PMI akan disampaikan setiap bulan kepada pihak terkait, termasuk mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan diperuntukkan selama bulan periode penggalangan. Peluncuran bulan dana tersebut dilakukan bersama pemerintah Kota Cirebon melalui rangkaian hari ulang tahun PMI ke-81 di Gerage City Hub Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kolonel Infanteri Galih Bramantio resmi jadi Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon.
8: Kalau tadi yang ditampilkan Pak bukan kerja saya sendiri Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem kemudian para Kasih.
9: Kolonel Infanteri Galih Bramantio resmi melanjutkan kepemimpinan sebagai Komandan Resor Militer atau Danrem 063 Sunan Gunung Jati menggantikan Kolonel Infanteri Hista Soleh Harahap. Pergantian tersebut ditandai dengan kegiatan pisah sambut Danrem 063 Sunan Gunung Jati di salah satu hotel Kota Cirebon pada Kamis malam 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Galih Bramantio meminta dukungan dan kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai Danrem 063 Sunan Gunung Jati. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga nama baik Kota Cirebon dan Kabupaten yang berada di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati.
10: Mohon dukungannya, mohon bantuannya, serta kerjasama yang baik sehingga kita bisa menjaga khususnya nama baik kabupaten-kabupaten yang berada di jajaran Korem 063. Saya mohon bantu dan mohon dukungannya.
9: Sementara itu, Hista Soleh Harahap menyampaikan terima kasih kepada jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama hampir 2 tahun. Menurutnya, berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya tidak terlepas dari kerjasama Kasrem, para Kasih, dan para Komandan Kodim di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati.
8: Kalau tadi yang ditampilkan, Pak, bukan kerja saya sendiri, Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem, kemudian para Kasih, dan juga yang paling banyak membantu saya adalah para Komandan Kodim, Pak. Mulai dari Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon.
9: Menutup sambutannya, Hista berharap kehadirannya selama memimpin Korem 063 Sunan Gunung Jati dapat dikenang bukan hanya berdasarkan jabatan yang pernah diembannya. Ia berharap hubungan yang telah terbangun dengan jajaran dan berbagai pihak di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati tetap terjaga setelah dirinya meninggalkan jabatan dan rem. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pelestarian batik Cirebon membutuhkan inovasi agar warisan budaya tetap dikenal dan diminati generasi masa kini.
11: Karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
12: Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian batik Cirebon di tengah gempuran kain bermotif batik dan perubahan selera pasar. Pelaku usaha batik sekaligus owner batik Samida, Lutfia Handayani, mengatakan keberlanjutan batik membutuhkan inovasi tanpa meninggalkan identitas dan prinsip pembuatannya. Lutfia menjelaskan, batik Samida tetap mempertahankan proses pembuatan secara handmade menggunakan malam dan melalui proses pelorodan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan batik dengan kain printing bermotif batik yang memiliki proses dan karakter berbeda.
11: Leluhur kita itu sangat visioner gitu. Mereka tuh mujadid banget sampai menggagas batik gitu. Sehingga saya juga pengen gimana nih batik Samida di anak cucu saya nanti juga masih ada gitu. Jadi pengen terus hadir apa sebagai pengusaha dan perajin kita juga nggak bisa eksklusif, maksudnya ini gue batik gue premium gini-gini gini gitu, nggak bisa seperti itu karena tentu saja kita harus terbuka dengan berbagai gagasan. Makanya motif-motif yang Batik Samida suguhkan tuh ada istilah pancer gitu, terus bila jati itu dari simbol-simbol lokalitas yang ingin terus kita hadirkan tanpa mengurangi tadi ya prinsip batik karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
12: Lutfia menambahkan, pengembangan batik perlu dilakukan agar dapat diterima generasi muda, salah satunya melalui pendekatan pop culture dan penguatan simbol lokal Cirebon. Ia berharap batik tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi terus menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi dan tetap hidup di setiap generasi. Rahma Aulia melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sampai jumpa.
13: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Anda untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Cuacanya panas, enaknya dengerin lagu-lagu dangdut ya. Dan yang pasti tentu yang ingin bergabung boleh banget. Silakan bisa WhatsApp ke 081324951935.

kita sekali lagi yang pengen WhatsApp boleh banget ke 081-324-951-935. Selamat siang Mas, panas pisan. Iya, dari Rudy di Perum nih, mau dengerin lagunya Kopi Lambada, terserah dari siapa aja. Untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut, dengerin Pro 1 katanya. Terima kasih.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga, terima kasih untuk Anda yang sudah ngirim WhatsApp ke 081324951935. Tidak ada namanya ya, Pro Dangdut, saya mau dengerin lagunya Kalia Siska yang haruskah berakhir katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga. Kemudian berikutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Azizah, mau dengerin lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Salamnya untuk semuanya. Yang dari siapa ya? Yang dari Nela bukan, sebentar ya, saya cari dulu. Perasaan ada nih. Sebentar ya, nanti ditunggu lagunya. Kita dengerin dulu deh, kalau begitu haruskah berakhir. Kalia Siska.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dan ini dia lagu yang diminta sama Azizah, Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. This is one DJ.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Weda by Industrial Park. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan itu hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda by Industrial Park, rekrutmen iwip.com ya. Pelapor juga perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan, yaitu humanresources@iwip.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentu untuk Anda yang ingin bergabung, masih saya buka WhatsApp-nya ke 081324951935. Ada Tiwi di Krucuk, Mas tolong puterin lagunya Goyah dari Rita Sugiarto dong, untuk yang lagi kerja aja teman-teman saya katanya di minimarket. Oke.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan
3: kerugian. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah.

0: Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM. Dan untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai

0: dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita, dan saya akhiri Prodangdut untuk hari ini, sekaligus juga saya undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Riana Kristono bersama Anda sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga. Lagu terakhir di Prodangdut saya putarkan lebih baik Sakit Gigi dan

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani sore hari Anda. Tentu saja di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Mendengar, biasanya hari Minggu menjadi waktu yang sangat tepat untuk berkumpul bersama keluarga ya. Tapi gimana jadinya kalau ternyata di momen yang berharga ngumpul-ngumpul seperti itu justru si kakak dan si adik malah berantem. Ya mendengar, pertengkaran antara kakak dan adik memang bisa menjadi pemandangan yang cukup akrab di rumah. Mulai dari rebutan mainan, saling mengejek, hingga mungkin berujung secara fisik ya, dorong-dorongan. Nah orang tua biasanya refleks langsung melerai atau menentukan siapa yang salah. Padahal cara orang tua merespon pertengkaran ini juga dapat mempengaruhi bagaimana anak belajar menyelesaikan konflik dengan saudaranya. Ketika pertengkaran masih sebatas adu mulut ringan, sebenarnya orang tua tidak selalu ataupun tidak harus buru-buru turun tangan. Tapi jika sudah muncul hinaan, makian, ancaman, atau juga kekerasan fisik, nah ini adalah waktu di mana orang tua perlu segera menghentikannya. Mengutip dari Cleveland Clinic, orang tua dapat berperan sebagai mediator atau pelatih ketika konflik terjadi. Bukan sekadar menjadi wasit yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, bagaimana cara menghadapi kakak dan adik yang sedang bertengkar? Triknya akan Rian sajikan selepas yang satu ini. Stay tune dan tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Apakah ataupun kapan orang tua perlu turun tangan ketika anak bertengkar? Nah, ini mengutip dari Cleveland Clinic, orang tua bisa berperan sebagai mediator atau pelatih ketika konflik antara kakak adik terjadi, bukan sekedar menjadi wasit yang menentukan siapa yang menang atau yang kalah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tetap tenang dan segera hentikan kekerasan. Nah, ketika melihat kakak dan si adik ini mulai saling dorong, saling pukul, hal pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memisahkan mereka dengan tenang. Hindari ikut berteriak atau menunjukkan kemarahan. Anak perlu memahami bahwa kekerasan bukan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah. Orang tua bisa mengatakan secara singkat bahwa memukul, menendang, atau menyakiti saudara ini tidak diperbolehkan. Setelah situasi lebih tenang, barulah orang tua membantu keduanya membicarakan masalahnya. Nah, orang tua juga sebaiknya memperhatikan tanda-tanda konflik sebelum pertengkaran berkembang menjadi kekerasan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal. Yang kedua, orang tua jangan langsung menentukan siapa yang salah. Nah, saat si kakak dan si adik ini bertengkar, orang tua mungkin tergoda untuk langsung membela si adik ya, karena anak yang paling kecil atau lebih kecil. Misalnya dengan mengatakan, kamu kan kakaknya, harus ngalah. Atau mungkin adik ini masih kecil, biarin aja. Nah, melansir dari CNN Health, pendengar, terapis keluarga menyebut cara seperti ini justru bisa memunculkan rasa tidak adil dan membuat anak semakin kesal pada saudaranya. Karena itu orang tua sebaiknya menghindari keberpihakan dan mencoba memahami sudut pandang masing-masing anak. Perbedaan usia bukan berarti salah satu anak harus selalu mengalah. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika masih aman, berilah kesempatan menyelesaikannya. Nah, jadi memang orang tua itu tidak harus menyelesaikan ataupun tidak harus menghentikan ya, secara langsung pertengkaran. Untuk yang ringan-ringan berantemnya, orang tua bisa memberi ruang agar anak mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak juga bisa diarahkan untuk menggunakan kata-kata daripada terus berteriak atau saling menyalahkan. Keempat adalah mendengarkan cerita kakak dan adik secara bergantian ya. Informasi yang didapat dari orang tua ini harus parsial atau dua belah pihak. Jangan hanya mendengarkan cerita dari si kakaknya aja atau si adiknya saja. Nah, dengan mendengarkan kedua sisi, orang tua juga bisa membantu anak memahami bahwa saudaranya memiliki perasaan dan sudut pandang yang berbeda. Dan terakhir, bagaimana caranya menghentikan ataupun kapan orang tua harus turun tangan ketika si adik dan si kakak ini bertengkar adalah membantu mereka mencari jalan tengah alias solusi. Misalkan kalau kasusnya kakak dan si adik ini berebut satu mainan, orang tua bisa membantu menentukan giliran atau mencari aktivitas lain yang dapat dilakukan bersama-sama. Konflik dapat menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar berbagi, berkompromi, dan mencari solusi yang lebih positif. Nah, ada banyak kasusnya, pendengar, ketika kita mempunyai anak lebih dari satu, ya, ada si kakak, ada si adik, kita sering membandingkannya. Bolehkah membandingkan kakak dan adik? Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama Rian di Cirebon sore ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang. Naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gua jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

bohong. Hoax dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Masih menyoal kapan orang tua perlu turun tangan ketika adik dan kakak atau kakak dan adik ya, anak-anaknya ini bertengkar. Bolehkah membandingkan mereka berdua? Nah pendengar, pertengkaran antar saudara juga dapat semakin sering terjadi ketika anak merasa harus bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tuanya ya. Karena itu orang tua perlu memperhatikan apakah selama ini mereka lebih sering berpihak kepada salah satu anak atau tidak. Memberikan waktu bersama setiap anak secara terpisah ternyata dapat membantu mengurangi persaingan untuk mendapatkan perhatian. Pertengkaran kecil antara si kakak sama si adik ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi orang tua sebaiknya segera turun tangan jika konflik mulai mengarah pada kekerasan fisik atau verbal. Jika anak sudah saling memukul, menendang, mendorong dengan keras, mengancam, atau menggunakan benda untuk menyakiti, pisahkan keduanya terlebih dahulu. Setelah situasi aman dan emosi mereda, barulah konflik dibicarakan. Orang tua dapat membantu anak memahami apa yang terjadi, bagaimana perilaku mereka mempengaruhi saudara, serta apa yang bisa dilakukan secara berbeda pada konflik berikutnya. Dengan begitu, orang tua tidak hanya jadi wasit yang menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Anak juga perlahan belajar bahwa bertengkar dengan kakak atau adik adalah hal yang bisa terjadi. Tetapi, menyakiti atau merendahkan satu sama lain bukan cara untuk menyelesaikannya.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama program A1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sepekan.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
2: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasarannya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
3: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk putar-putar saja, dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
2: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limpa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
3: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari laporan kemarin pemeriksaan hasil bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2-3 minggu hasilnya. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
2: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
1: Di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
5: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
4: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Reserva Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri ya untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
5: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Salmiati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sriwahyuni.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengelolaan sampah.
7: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahria Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
8: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, gitu kan, nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk membangkit tenaga listrik ya sangat bagus sekali saya rasa karena kan itu per bulan ya habis sampah tuh seperti itu, nggak bisa sampah itu dibuang seperti itu aja dan ditimbun nantinya bakal gunung ya kan bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL menjadi suatu solusi buat Kota Bogor khususnya yang memangnya ada di wilayah Kayumanis di RW 11 menjadi bakar habis dan dijadikan warga tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
6: Pembangunan PSEL di Kayumanis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
1: Mendikdasmen Abdul Mukti mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks. Reporter Aura Aulia melaporkan.
9: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
9: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius, karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
10: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Kepastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
11: Permasalahan hukum di lingkungan yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan yayasan pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarip Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan, aspek legalitas tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
12: Yayasan itu berdiri dasar hukum juga. Ada hak kewajiban. Sekarang kemudian juga ada yang harus dilakukan. Itu hukum yang fondasi untuk mereka. Karena terjadi di lapangan, ada misalnya sekolah ini yayasan didirikan oleh sekian orang, 4 orang. Kemudian juga setelah itu, kita bagaimana maju oleh seorang yang kerja profes. Ada juga misalnya kepala sekolah didirikan
11: Ade Sarip Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.
12: Teman-teman itu agar jauh lebih berjalan, bisa berjalan dengan cara yang benar. Kalau tujuannya saya pikir nggak lain, biar persekolahan swasta lebih bagus, lebih hebat, itu kan jadi pilihan. hukumnya. Sederhana gitu aja. Pesan yang saya dipang, harus fokus untuk guru. Jadi yayasan itu yang harus kasih. Tadi arahan Pak Wali Kota cukup bagus. Diperbaiki oleh yayasan, WC-nya,
13: dampaknya.
12: Karena itu kewajiban mereka. Sebenarnya nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja, melihat WC di pendidikan gitu kan, oh maksudnya harus bersih sehingga membuat sehat, oh ketika umur lalu itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
11: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
1: Di era digital saat ini, dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
14: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa Dikba Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
15: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
16: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang pusat gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
14: Di kodamnya masing-masing ada.
16: Ada ya? Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sebetulnya?
14: Kepada prajurit itu sendiri seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
15: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
1: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung WUS yang terjadi di Cimahi dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
17: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan keenam tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur bus. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di dua lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
13: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curiannya. Baik teman-teman, untuk

0: ada dua kejadian pencurian dan pemberatan di jalur kereta api cepat KJJ. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KJJ Wus sekitar 60 juta rupiah.
1: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai 60 juta rupiah. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
2: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih. Dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya.

di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Rian di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Bagaimanakah perakiraan cuaca sore hari ini? Kita langsung saja akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati di Info Cuaca.

0: dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Sudah ada Evi Diana dari BMKG Kertajati yang siap menyampaikan perakiran cuaca sore hari ini. Silakan Evi.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Cieuy Majakuning berlaku 4 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah bagian selatan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 5 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan di wilayah bagian selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 35 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Beralih ke perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,75 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat, dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, kelembapan udara yang rendah, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, pergunakan masker, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Joker dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon akan berkumandang tepat pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran bersama Mahmuda Hafan yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 46 hingga ayat 40.

0: والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September

0: terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Saya Rian Kris pamit undur diri dari sajian Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Selepas itu akan ada Hairul yang akan menemani Anda di sajian Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, kalau sampai 20.000 saya nggak boleh, kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena KM nikmati pak, dan atau saya ini dodolan deh, pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu, oleh apa deh.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat malam, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Atwar akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Pendengar, sesi pertama di hari Minggu kita akan mengikuti Mimbar Agama Buddha bersama Romo Junawi untuk edisi kali ini.

0: Ya, pendengar sudah terhubung bersama Romo Junawi yang akan memberikan materi mengenai menjadi teladan yang baik. Selamat malam, Romo.
1: Malam.
0: Ya, tema hari ini benar ya, Romo, menjadi teladan yang baik. Ya, silakan Romo.
1: Ya, baik para pendengar dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita menghormat guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, pertama-tama saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, sesuatu namo budaya. Jumpa lagi dengan Mimbar Agam Buddha. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menguraikan tentang menjadi teladan yang baik. Bapak Ibu dari sekalian, teladan yang baik adalah kita seyogianya mulai dari diri kita sendiri. Seperti kita mau melangkah satu langkah, dari awal kita harus mulai dari yang kecil terlebih dahulu, yaitu terutama diri kita sendiri. Lalu caranya bagaimana supaya kita menjadi seorang teladan yang baik? Dalam norma-norma agama telah mengajarkan bermacam-macam cara untuk menjadi calon, menjadi teladan yang baik bagi dirinya sendiri. Karena apa? Dimulai dirinya sendiri. Karena kalau kita sudah bisa membina diri sendiri, lalu kita mampu, diharapkan mampu untuk membina keluarga, lalu juga diharapkan mampu untuk membina umat, lalu juga diharapkan untuk membina atau membentuk satu semacam organisasi keagamaan, lalu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini adalah mulainya harus dimulai dari diri sendiri. Norma-norma agama telah mengajarkan kepada kita bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah mempunyai sila sangwara. Nah, sila sangwara atau silawa, nah ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan bahwa Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita dengan kemoralan yang pertama kita lakukan adalah tidak melakukan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan makhluk hidup. Jadi ini adalah yang harus kita perhatikan bahwa jangan karena marah dan benci lalu mencelakakan makhluk lain dengan cara menyakiti, lalu membunuh, lalu menyiksa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dilatih bagi diri sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah bisa melatih diri sendiri, nanti kita akan bisa membina keluarga, membina orang banyak. Lalu yang kedua adalah bau saca. Ya, bau saca ini adalah kita jangan jenuh-jenuhnya atau jangan bosan-bosannya untuk berusaha atau belajar terus-menerus. Ya, belajar melalui kitab suci, ya, melalui pembacaan-pembacaan buku-buku yang ada unsur rohani. Ya, ada unsur kaitannya dengan perbaikan moralitas. Nah, ini merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Sang Buddha, bau saca. Oleh karena itu, umat Buddha, kalau kita mau jadi teladan, untuk teladan yang baik, maka pertama-tama kita harus rajin. Ya, rajin belajar, rajin membaca, ya, membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan moralitas yang baik untuk diri sendiri. Ya, karena membaca ini juga sangat penting untuk menambah pengetahuan. Selain membaca, kalau kita puja bakti, datang ke wihara, sering melakukan atau sering mendengarkan ceramah, maka kita akan mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengarkan. Ya, seperti tadi pagi kita telah mendengarkan ceramah dari seorang biku, karena di wihara pagi tadi kita kedatangan tamu biku dan umat banyak, ya, banyak, dan kita juga bisa mendengarkan ceramahnya Bante. Nah, ini merupakan salah satu poin untuk kita pakai acuan bahwa kita itu bisa membina diri kita sendiri. Ya, kita tentunya belum pernah melihat sebelumnya. Ya, para biku datang ke wihara sekian banyak, ya, kurang lebih 49 biku. Lalu juga ada umat-umat yang datang ke wihara, lalu juga melakukan persembahan dana makanan. Nah, ini merupakan salah satu dari manfaat untuk membentuk diri kita sendiri sebagai teladan. Ya, kita juga selain melihat belum pernah kita lihat sebelumnya, kita juga mendengarkan sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengarkan. Ya, contohnya tadi Bante mengatakan bahwa kalau kita ikut latihan menjadi seorang biku atau seorang pertapa, kita jangan bertanya apa yang kita dapatkan. Ya, tetapi pertanyaan yang sesungguhnya yang benar menurut Bante adalah apa yang berkurang dari diri kita sendiri. Maksudnya berkurang itu kurang keserakahannya. Ya, kalau tadinya kita menjadi orang yang tamak, ya, serakah, lalu kita menjadi seorang pertapa, kita berkurang. Tadinya kita suka suka tersinggung, suka membenci, suka marah. Tetapi kalau kita itu setelah ikut latihan, dengarkan dan baca, maka kebencian akan berkurang. Nah, ini adalah manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan itu, pertama adalah kita mendengarkan yang belum pernah kita dengarkan. Ya, seperti tadi juga kita merasa bahwa kita juga belum pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Lalu juga kalau kita pernah mendengarkan, kita akan mendengarkan lebih jelas, lebih dalam, mungkin lebih gamblang, ya, lebih gamblang, ya, lebih tetap gitu, ya. Jadi berulang-ulang mendengarkan itu juga menjadi salah satu poin untuk menjadi teladan kita. Jadi nanti setelah kemudian kita juga bisa memberitahu atau mengajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita, mau melalui ceramah atau melalui diskusi atau melalui obrolan yang ada unsur kaitannya dengan moralitas. Karena ajaran Sang Buddha itu sesungguhnya tidak akan habis kita diskusikan seumur hidup. Ya, karena ajaran Sang Buddha itu sangat banyak temanya, ya. Karena diceritakan bahwa tema dalam Atma Buddha itu Cetitaka itu ada 84.000 topik atau tema. Nah, ini yang kita bahas ini adalah bagian-bagian dari yang kita diperkirakan kita bisa melakukan, ya, seperti ya gampang-gampang mendengarkan, manfaatnya kita mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Kalau kita sudah pernah dengar, maka kita akan dengarkan lebih jelas. Lalu yang ketiga adalah kita akan tentunya kalau kita memperhatikan dengan jelas itu, kita akan menambah pengetahuan, menambah perilaku, kita semakin baik, semakin pantas untuk kita bergaul di masyarakat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kita akan tambah pengetahuan. Nah, lalu kalau kita mendengarkan juga kita akan bisa meluruskan pengertian atau meluruskan pandangan. Jadi kalau misalnya ada kita sudah mendengarkan berulang-ulang, nanti kedua kita cek and recheck, kita telaah, ya, itu pandangan kita akan menjadi lurus. Ya, kalau pandangan kita lurus adalah kita akan menjadi orang yang gampang mencari ketenangan. Ya, ketenangan. Karena sesungguhnya ketenangan ini adalah diharapkan oleh semua orang. Ya, kenapa kadang orang sulit mencari ketenangan? Karena memang dia tidak bisa menelaah apa yang disampaikan oleh para penceramah atau kita baca juga kurang mengerti. Nah, ini perlu kita ulang-ulang, ya, bacanya diulang-ulang, mendengarkannya diulang-ulang. Tapi kadang-kadang memang kelemahan kita itu, kejenuhan itu, ya, kejenuhan itu harus diantisipasi, ya. Kejenuhan itu kadang-kadang membuat kita lemah, males, paling begitu-begitu aja, ya, begitu-begitu aja, ya. Nah, ini adalah yang dinamakan

yang bisa diharapkan tujuan kita untuk menjadi teladan yang baik bagi siapapun. Lalu yang ketiga adalah yang dinamakan Medawini. Medawini ini adalah orang yang pandai, rajin dan pandai. Ya. Jadi apa segala sesuatu apa yang kita rasakan saat ini itu semuanya ada sebab musababnya, ada sebab dan ada akibatnya. Kalau kita mau pandai, sebabnya kita mesti harus belajar. Ya, pertama kita belajar, lalu kedua juga kita mempunyai teman yang kira-kira bisa menunjang kepiawaian kita, kepandaian kita. Kita cari teman orang-orang yang bisa membuat kita itu semangat, teman yang bisa menyemangat, ya, pandai mengatur jalannya. Kalau kita misalnya organisasi, ya pintar mengatur bagaimana supaya organisasi ini bisa jalan dengan baik. Ya, kita harus mengadakan satu komunikasi yang baik, ya, jangan sampai komunikasi yang kadang-kadang salah paham. Jadi hidup kita ini bisa maju karena ada teman yang baik, ya, teman yang baik yang bisa diajak untuk diskusi yang bermanfaat untuk keteladanan nanti, ya. Keteladanan nanti kita perlu teman yang baik. Selain sedang baca, kalau nggak tahu ya cari teman yang baik untuk bisa kita tanya, yang pinter bisa kita tanya. Nah ini adalah termasuk jadi kepandaian, keterampilan atau kecerdikan, ya. Kecerdikan. Nah ini merupakan salah satu poin dalam hal untuk menjadi teladan, ya, calon teladan. Lalu yang keempat adalah anupada. Anupada ini adalah kecerdikan untuk menganalisa. Dalam bahasa Pali disebut dhammawicaya. Dhammawicaya itu menganalisa. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita hidup ini akan mengalami banyak persoalan. Ya, persoalan ini tentunya muncul karena ada sebab. Tapi bagi orang yang bijaksana, orang yang cerdik, orang yang pandai, kita bisa menelusuri, kita bisa mencari sebabnya apa. Tidak ada orang yang masalah itu tidak ada sebabnya. Ya, seperti biasanya orang kan mengharapkan apa yang dia inginkan itu bisa tercapai persis apa yang dia inginkan. Tetapi ketika keinginan itu tidak tercapai, maka dia akan merasa kecewa. Nah ini yang harus kita lepas. Jadi kita tidak boleh terbelenggu atau terikat dengan kekecewaan itu, karena memang hukumnya itu, ya, sebab akibat itu. Kalau kita semakin melekat, semakin kekecewaan akan semakin menjadi. Tapi kalau coba kita lepas, kita tidak lekat, nah itu akan meringankan kita, bahkan bisa terbebas dari melekatan. Nah itu artinya adalah orang yang mempunyai dhammawicaya, orang yang mempunyai penganalisaan yang tertib, yang teratur, yang persis dengan mengetahui sebabnya apa nih. Harus kita cari.

0: Dan PA-nya ini harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi teladan untuk dirinya sendiri dan teladan untuk orang lain. Jadi empat hal ini yang harus kita ingat, bahwa kemoralan atau selawa, kemoralan harus ditanamkan sejak dini mungkin, ya. Lalu juga apa namanya, bahwa saja belajar jangan jenuh-jenuhnya. Kita itu belajar baca buku, banyak jawab, ya, itu akan menjadi bekal. Ya, awalnya dari situ, nanti kita kalau misalnya menjadi seorang tokoh, ya, tokoh agama misalnya, kita akan sadar bahwa oh, ini karena hasil dulu kita sempat rajin datang ke wihara mendengarkan. Oh, kita ini rajin datang ke wihara baca parita. Jadi kita memimpin baca parita. Ya, oh, ini manfaat karena dulu kita suka bertanya. Nah, dan seterusnya. Kita akan, hasilnya tidak spontan saat itu, tetapi setelah kemudian kalau kita menjadi seorang teladan dan menjadi tokoh, nanti kita akan tahu bahwa semua itu mulainya dari diri sendiri. Ya, kita jangan berharap kalau orang tidak mau berusaha, moralnya tidak baik, lalu tidak mau menambah wawasan, tidak mau belajar, mengharapkan jadi tokoh, jadi teladan seorang banyak. Ya, ini tidak ada hukumnya. Karena itu adalah sesuai dengan akibatnya. Akibat orang malas, ya dapatnya apa? Ya, itu adalah yang harus kita pelajari. Dan kita harus belajar terus. Kita harus menjadi orang yang pandai, pintar, terampil, supaya kita bisa mengerti apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan terjadi, itu semua karena kondisi. Lalu kita juga harus mempunyai kebijaksanaan. Para pendengar dimanapun Anda berada, kebijaksanaan ini adalah merupakan salah satu filter saringan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita misalnya belum mampu menambah kebaikan, ya kita berusaha untuk jangan merugikan orang lain, jangan membuat orang lain sengsara. Kita stagnan saja. Misalnya kita tidak bisa berbuat baik yang lebih, tetapi kita jangan berbuat jahat dengan cara menyakiti orang lain. Ya, misalnya mengambil barang orang lain. Ya, membantu tidak, tapi malah mengambil barang orang lain. Ya, barang milik negara misalnya. Nah, kalau bisa kita harus berbuat baik. Nah, kalau tidak bisa berbuat baik, ya kita jangan mengambil, merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Nah, itu namanya bijaksana. Oleh karena itu, Sang Buddha selalu mengajarkan kepada kita bahwa jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran, atau sucikan hati kita masing-masing. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat baik, tapi bersihkan hati. Karena kenapa harus dibersihkan? Karena kebaikan itu, kalau kita nggak cermati dengan baik, kebaikan itu juga akan bisa menimbulkan kesombongan. Ya, bisa menimbulkan kesombongan. Aku bisa, aku mampu, aku kaya, aku, dan seterusnya akunya akan, karena dia merasa bahwa dia telah buat baik. Ini harus hati-hati. Ini dalam ajaran Buddha juga digarisbawahi bahwa kita jangan menambah ego. Ya. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, itu kan hati dan pikiran. Jadi kita tidak ada beban. Ya, kalau kita tidak menambah ego, kita tidak ada beban. Dan memang kadang-kadang hidup ini kan kita tidak bisa menghindari dicela dan dipuji. Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dicela, dipuji. Orang mencela, orang mengkritik, karena kadang orang itu tidak sepaham. Atau orang itu karena tidak senang kepada kita. Tapi kalau orang yang memuji, biasanya itu orang yang senang kepada kita. Atau ada pamrih dengan kita. Ya, memuji dengan harapan. Ya, kalau istilahnya menjilat, ya, yaitu sebenarnya jangan dilakukan. Itu namanya tidak membersihkan hati, menodai hatinya sendiri. Nah, kalau hatinya sudah dinodai, moralnya sudah dinodai, bagaimana kita akan menjadi teladan yang baik untuk keluarga, untuk masyarakat? Kita, ya, karena itu kita harus waspada, jangan gampang percaya dengan hoax, ya, dengan hoax. Ya, dengan berita-berita yang belum tentu benarannya, ya, itu harus filternya harus banyak kebijaksanaan. Jadi kita harus selalu paham bahwa segala sesuatu yang muncul itu pasti ada sebab. Sebab itu yang harus kita ketahui dengan jelas dan kita bisa melepaskan dari sebab. Yang sudah mengatakan bahwa itu adalah namanya hukum sebab akibat atau hukum karma. Jadi hukum karma itu kalau orang yang baik pasti dia akan memetik kebaikan. Kalau orang yang tidak baik dia akan memetik penderitaan. Nah ini sangat disangkan. Kebaikan itu sebetulnya sangat gampang bagi orang yang mau. Tapi kebaikan itu juga sangat sulit bagi orang yang tidak mau. Tidak mau melatih diri. Oleh karena itu, kita mengajak umat atau siapapun, dimanapun Anda berada, bahwa belajarlah dengan baik. Ajaran Sang Buddha itu kita pelajari sampai seumur hidup kita. Selama kita belum bisa mencapai kesempurnaan, kita harus tetap belajar. Nah itulah saudara pendengar dimanapun Anda berada yang kita sampaikan menjadi teladan yang baik dari dini sedini mungkin. Supaya kita nanti juga paling tidak menjadi teladan keluarganya, menjadi teladan teman-temannya, kerabatnya. Ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk kita sendiri. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Semoga semua klub berbahagia.
1: Siap. Terima kasih Romo Junawi atas waktunya. Selamat beristirahat dan juga selamat malam. Saya tutup Romo. Ya. Ya, pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Buddha bersama Romo Junawi dan selanjutnya masih bersama saya pendengar di Cirebon Malam.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Nyidam Anyem, lagu-lagu Campursari akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar di Dam Anyam. Kementerian Perindustrian menyiapkan sumber daya manusia SDM untuk mendukung pengelolaan pusat logistik industri bambu. Upaya ini dilakukan melalui Akademi Komunitas Bambu AKB tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Diklat Industri BDI Bali, Denpasar Bali. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pengembangan SDM diarahkan memperkuat pengelolaan rantai pasok bambu dari sisi hulu. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri. Ada yang masuk melalui WhatsApp. Ini mohon maaf banget ya, karena Arul sendiri belum paham ya bahasa kromo Jawa ya. Nyun lagu campur sari saking didekempot, bebas lagu ni pun saking putro cing-cing guling Gunung Kidul kagam sedoyo pemirso pemiarso RRI Cirebon. Nge, Arul puterin. Harus semua bisa. Enggi, sebenarnya Didi Kempot udah diputerin ya tadi ya. Coba dicari dulu, dicari. Ya, nanti Arul puterin ya lagu dari Didi Kempot. Oh ya, tadi ada lagu Didi Kempot udah diputer tadi dengan judulnya Janji Palsu. Ya, masih bersama Arul di Cirebon malam ini.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Cara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

dikenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Ya, dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, masih berkaitan dengan bambu ya, dilansir dari ri.co.id. Pasar produk berbasis bambu global ini diproyeksikan meningkat dari 74 miliar US dollar pada tahun 2024 menjadi 118,3 miliar US dollar pada tahun 2034. Potensi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam rantai pasok industri bambu dunia. Pertumbuhan pasar produk berbasis bambu global diperkirakan mencapai CAGR 4,8% pada periode 2025 hingga 2034. Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan nilai 41,5 miliar US dollar atau 56,2% dari pasar global. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan potensi pasar global perlu dimanfaatkan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok bambu. Indonesia memiliki peran daya bambu, sumber daya bambu yang melimpah dan beragam. Produk berbasis bambu digunakan dalam berbagai sektor dengan komposisi permintaan yang berbeda. Furniture memiliki pangsa 28%, scaffolding 17%, engineered bambu 16%, dan puff serta kertas 13%. Sementara itu, charcoal and activated carbon memiliki pangsa penggunaan sebesar 10%, kerajinan dan tekstil masing-masing mencapai 6%, dan sedangkan penggunaan lainnya sebesar 4%. Masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Ya, mendengar demikian tadi Nyidam Anyam, lagu-lagu campur sari. Selanjutnya akan ada mini drama dengan judul Beratsa atau Kopundu Candaan, produksi RRI Nabire. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

0: agak terlalu besar Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah Nola? Aduh. Astaga.
1: Nola, Nola.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, susu kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: pagi.
1: Pagi Nola. Ya.
2: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
3: Sabar dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
2: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok jadi. Tolong dulu, Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong print saya laporan juga.
2: Ini.
4: Lu datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, No, masuk.
5: Iya, Bu.
3: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
4: Oke.
3: Iya.
4: Oh iya, Nola.
3: Iya, Bu, iya.
4: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
3: Iya.
4: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke, iya.
4: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
4: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
4: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
4: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
5: Iya, Bu, iya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh.
8: Boleh itu. Gas.
6: Oke.
8: Gas.
6: Oke deh.
9: Nola bagaimana, No?
3: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau zumba, Le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil zumba lagi, Nola.
7: Betul itu. Kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begitu?
3: Barisa.
7: Aku cuma bercanda saja, Nola.
3: Ih, Risa. Risa, aku tidak boleh bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini. Maksudnya Risa tuh juga bagus. Kalau masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kau ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Nola, besok kau tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu toh, kau porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat toh semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut zumba sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nanda.
8: Betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saja terus begitu. Kau macam tata-tata saja. Semudah baru. Iya toh guys.
2: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik toh, Nola, kau diet sudah. Biar kau kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis? Nola, kok menangis, Kak?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
10: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
2: Nola, kenapa kok menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kok baper itu?
6: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah,
2: Risa.
10: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan?
2: Nanda,
10: Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, kau terima ke tidak, Risa?
2: Nanda.
10: Apalagi kalau saya ulang-ulangi terus. Apakah aku terima? Dan kau Rizal, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Rizal? Gimana Nanda?
2: Nola, kau Rizal, Ananda kau yang duluan baru.
10: Kamu telah tahu tuh, kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
2: Oh, Turisa.
10: Yang berat itu, saya atau kamu candaan.

0: Nolah.
1: Apa
0: aku? Kau toh?
1: Nanda nih yang baru tadi duluan.
0: Tidak, tidak, Nanda, kau yang duluan baru.
2: Bisa, bicara dia, kau yang duluan ya.
0: Sudah, sudah, Nola.
1: Bicara dia pecelana.
0: Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan.
1: Dari sini gara-gara aku, saya cuma komentar punya celana
0: nantur. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa, ke pantai toh?
1: Banyak porsi makan kemek ya lo.
0: Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
1: Iya. Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
3: Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
4: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf, Kak. Bisa saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuh tidak sadar kalau sebenarnya tuh punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tuh minta maaf lagi.
0: Nola minta maaf ya, Nola.
4: Minta maaf sekali, Nola.
5: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
6: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini dan pendengar dilansir dari rri.co.id. Produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering atau GKG, gabah kering giling. Angka tetap Badan Pusat Statistik BPS tersebut meningkat 0,07% dibanding periode yang sama di tahun 2025 lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, capaian ini dihitung berdasarkan luas panen dan produktivitas padi. Perhitungan pada Januari hingga Agustus 2026 telah menggunakan data final atau berstatus angka tetap. Kenaikan produksi juga tercermin dari luas panen padi pada periode tersebut. BPS mencatat luas panen Januari hingga Agustus mencapai Januari hingga Agustus tahun ini atau tahun 2026 mencapai 8,32 juta hektar atau meningkat 0,11% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dan ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan prinsip Most Favored Nation atau MPVN perlu dipertahankan dan juga ditegakkan dalam sistem perdagangan multilateral. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 dalam G20 Trade Minister Meeting atau TMM di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan G20 atau G20 TMM berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, para anggota G20 membahas isu excess capacity, praktik kerja paksa, dan prinsip perdagangan multilateral. Budi menegaskan penerapan MVN penting untuk menjaga kepastian dan perlakuan non-diskriminatif dalam perdagangan internasional. Prinsip tersebut juga berperan dalam menyederhanakan negosiasi tarif serta menjaga kepastian dan nilai komitmen akses pasar yang telah dinegosiasikan. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat dan juga selamat menikmati malam Anda bersama keluarga dan juga tentunya orang terkasih dan juga mungkin bersama teman dan juga kerabat Anda di malam hari ini.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Pernah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Jazz Music yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, dan saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Terjadi jadi bencana alam tahun ini.
6: Penanganan bencana alam terus memakan.
7: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

0: Cegah stunting itu penting.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena 2 simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Ya, dari proses dengan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam dengan judul Doa Sepertiga Malam yang akan dibawakan oleh Muhammad Subhan. Dan saya ucapkan selamat beristirahat. Besok mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
4: Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya, ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul.

menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Asat.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Barakatuh, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Dan pastinya untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda ya. Dan jangan lupa juga, pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga tentunya acara lain yang kami hadirkan melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Pagi ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Obi sebagai penata teknik, serta tentunya rekan-rekan di Pemancar Baru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani pagi Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sajian Cirebon pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk mengawali pagi kita di hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung di ujung telepon sana guru kita, narasumber kita, Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah,
0: terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda juga untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita di pagi ini adalah syarat menuju sukses dan bahagia. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini tentang syarat menuju sukses dan bahagia. Tentunya setiap manusia, setiap kita, apakah itu keluarga besar, keluarga kecil, atau sekup negara, semuanya menginginkan sukses gitu loh ya. Sukses, keluarga sukses, desa yang sukses, kemudian negara juga sukses, baru ada kebahagiaan gitu loh ya. Sukses kemudian bahagia. Kalau sukses tapi gak ada bahagia, ya kurang sempurna. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang sukses? Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menuju sukses dan bahagia dari beberapa referensi, baik itu dari kitab kuning atau juga dari kitab-kitab yang lain. Jadi kunci sukses atau syarat sukses itu ada 5. Yang pertama tentunya, ketika kita ingin sukses harus mempunyai agama. Nah, itu ya, agama ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Karena dengan beragama kita akan mengetahui arah hidup kita ini kemana gitu ya. Jadi orang yang sukses itu harus tahu dulu tujuan kita hidup ini kemana gitu. Jangan asal hidup. Karena sukses itu diawali dengan apa, langkah pertama gitu. Seperti kita mau ke Jakarta, ya harus tahu Jakarta itu mana, alamatnya di mana, ada apa di sana gitu loh. Nah, begitu juga kita dalam beragama. Ketika kita sudah beragama, kita sudah tahu tujuan hidup kita ini mau kemana gitu. Jadi ukuran suksesnya ya atas nama agama gitu. Karena dengan agama kita punya pedoman hidup, langkah kita diatur oleh agama. Ada undang-undang Sehingga dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Inilah Al-Qur'an sebagai pegangan hidup buat orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah maka salah satu syarat sukses adalah pertama adalah agama. Penting gitu ya. Ketika seseorang sudah beragama, berarti sudah ada pijakan. Sudah ada pegangan hidup. Ketika sudah ada pegangan hidup, maka kita mau kemana aja ada yang mendampingi ya. Yang mendampingi yaitu agama Islam itu. Apalagi agama Islam itu agama yang penuh dengan peraturan, aturan yang bisa menyelamatkan manusia, menguntungkan manusia. Begitu juga agama Islam juga mengandung ilmu pengetahuan yang besar gitu ya. Jadi ketika kita ingin sukses, kita pegang agama. Karena agama inilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia akhirat gitu. Ada orang sukses, wah dia tidak beragama tapi sukses. Ya tapi di dunia saja. Belum tentu nanti di akhiratnya kan gitu. Nah itulah, jadi kalau kita berbicara sukses, berarti sukses dunia akhirat gitu ya. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sukses menurut agama Islam itu adalah orang yang baik di dunia dan selamat di akhirat gitu ya. Di dunia dia cukup, cukup sandang pangan, punya uang, punya mobil, punya sawah, ya kan, punya jabatan kalau bisa. Nah itu ciri orang sukses tuh, beragamanya kuat gitu loh ya. Sebab kalau orang beragamanya kuat, mau hidup di mana saja ya bisa hidup gitu. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, asal agamanya kuat, insya Allah akan menjadi orang-orang sukses. Dalam arti adalah sukses dunia akhirat gitu loh. Kalau kita orang beragama ya suksesnya dunia akhirat. Kalau dunianya saja akhiratnya enggak sukses, ya bukan sukses namanya itu. Itu namanya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maka bukan orang sukses itu, orang yang tertipu. Karena apa? Karena nanti di akhirat akan lebih dahsyat lagi sengsaranya. Kalau sengsara di dunia paling ya ada batasnya lah. Tapi kalau sudah sengsara di akhirat, kan itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali membawa Islam. Nah, ini syarat mutlak bagi orang-orang Islam ya. Kalau ingin sukses, satu, kuasai agama. Bagaimana agama dalam mengatur kehidupan? Bagaimana agama mengatur anak-anak kita supaya menjadi orang sukses? Dari mulai mengatur kehidupan bernegara, berkeluarga, hablu minallah, hablu minannas. Maka sebenarnya orang-orang Islam itu harus sukses. Kenapa? Karena resep hidup itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu syifaun. Al-Qur'an itu resep buat hidup manusia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi pejabat, resepnya ada dalam Al-Qur'an. Ingin menjadi orang sukses ada di dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya, kenapakah umat Islam banyak yang miskin gitu ya, banyak yang tidak sukses? Nah karena belum diamalkan Islamnya itu, baru agamanya saja, baru KTP-nya saja. Oke, syarat yang pertama kalau kita ingin sukses adalah beragama yang baik, amalkan syariatnya, haji kitabnya, kemudian tujuan kita, arah kita mau kemana gitu loh ya. Banyak orang-orang sukses, agamanya kuat, dia punya usaha, dia juga punya jabatan, waya zakat keluarkan zakatnya, waya sedekah keluarkan sedekahnya. Nah ini contoh orang yang sukses itu ya, dunia akhirat. Oke, itu yang pertama ya. Agama itu penting karena agama itu akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Dan ketika orang sudah beragama, berarti punya pegangan hidup gitu loh, tidak tersesat gitu loh ya. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Jadi agama saja tidak cukup, maka harus mengetahui ilmu pengetahuan. ya saat ini para santri juga di pesantren disediakan sekolah gitu. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan zaman. Ada ilmu pengetahuan tentang ilmu politik, perdagangan, astronomi, ilmu perbintangan, ilmu IPA, IPS, ya, macam-macam gitu ya. Ilmu perang, jihad gitu ya. Kenapa? Karena dengan ilmu akan mudah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Satu contoh lah, di dalam sebuah bangunan, di dalam sebuah bangunan di situ ada tukang aduk, ada tukang gambar, ada tukang nembok. Nah, di antara mereka itu yang paling gede bayarannya siapa? Mandor. Mandor tuh cuman dag-dag-dig-dig-dag-dag-dig-dig. Meriksanya orang kerja. Sehari 500 ribu. Tapi sementara orang yang tukang aduk, kacrak-kacruk, bayar cuma 150 ribu. Ingat kermojos. Apa bedanya? Bedanya karena mandor itu ada ilmunya. Apalagi sekelas insinyur. Duduk di kantor. Pakai apa istilahnya cuma tanjak tunjuk pakai HP saja. Kalau ngobrol, kalau mau perintah pakai HP. Anak buahnya datang, Pak, ini gimana gambarnya? Harus bagaimana ini? Oh, ini begini. Nah, jadi kunci sukses juga anak-anak kita harus punya ilmu, spesialis ilmu apa gitu loh. Jangan sampai tidak sekolah. Maka anak-anak kita juga harus pada sekolah supaya menjadi orang sukses. Sukses dunia sampai akhirat. Itu gedung tinggi Istiqlal bagus. Ada PT, ada CV, ada perusahaan asing. Semua itu harus pakai ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa. Oleh karena itu, syarat mutlak kalau kita ingin sukses adalah anak-anak kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Biar bapaknya tukang serabi, anaknya jadi menteri. Biar ibunya tukang tani, anaknya jadi bupati. Oh, begitu. Ya, oleh karena itu, pemirsa, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, model sukses yang kedua adalah kuasai ilmu pengetahuan. Ya, anak-anak kita sudah pintar agama, pintar baca kitab kuning, wah jadi direktur juga, kan luar biasa tuh ya. Kalau pagi dia bisa ngimami istana, malam mengimami masjid. Ya itulah sukses. Oleh karena itu, ayo arahkan anak-anak kita. Pesantren yang pintar, sekolah yang dhuwur. Apalagi sekarang sekolah itu sudah menyatu dengan pesantren ya. Jadi kalau masih ada di antara kita, ada anak-anaknya yang bodoh, yang gak sekolah, itu sangat rugi banget. Karena sekarang pemerintah sudah memudahkan. Pesantren-pesantren sekarang di kampung-kampung pelosok juga ada itu, ya. Termasuk saya pesantren Darul Quran itu kan pelosok itu. Sudah fasilitasnya luar biasa. Ada lab bahasa, ada lab komputer. Kalau sudah ada SMK berarti kan sudah ditunjang oleh pemerintah itu. Jadi anak-anak kita harus bisa menguasai ilmu teknologi. Dengan sekolahnya itu, apalagi yang miskin, sekarang sudah disiapkan sekolah rakyat. Jadi tidak ada alasan sekarang rakyat Indonesia bodoh itu. Kita manfaatkan program-program negara itu ya. Itulah penting ilmu pengetahuan. Maka jadi dalam Islam juga ilmu pengetahuan itu dipuji dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah itu ya. Allah akan mengangkat harkat derajat orang beriman dan orang yang punya ilmu. Nah ilmu di sini ilmu apa aja? Semua bermanfaat. Ilmu insinyur pertanian, insinyur perdagangan, insinyur kelautan. Bagaimana mengelola alam Indonesia ini supaya bermanfaat untuk umat, untuk rakyat, ya. Mengelola tambang, timah, nikel, emas, perak. Wah, tentunya kan harus dengan ilmu itu. maka orang-orang Islam kalau ingin sukses, ayo anak-anaknya pada sekolah yang dhuwur, tapi jangan lupa ilmu agama juga harus dikuasai. Nah itulah, hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Seperti tadi contoh dalam satu pembangunan, yang satu bayarannya sehari 150, yang satu 500 ribu, yang pemborong, waduh, keuntungannya besar. Kenapa? Itu apa bedanya? Karena mereka punya ilmu. Ya, mereka punya ilmu. Anggota DPR, menteri, itu kan mereka bisa duduk di sana karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak bisa. Orang jadi lebih saja sekarang harus ada ilmunya. Bagaimana caranya ngadusi mat wong mati? Bagaimana caranya buntel wong mati? Bagaimana caranya menikahkan? Bagaimana caranya kalau ada orang cerai? Itu punya butuh ilmu. Jadi lebih saja harus butuh ilmu. Maka anak-anak kita harus pada pesantren, harus pada sekolah, supaya menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Duh, jadi ilmu pengetahuan itu juga penting. Ketika kita ingin menguasai Indonesia, ya kuasai dulu sejarahnya. Ya, orang-orang Cina sekarang yang mendominasi orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya ilmu tentang duniawi itu loh. Tentang bagaimana caranya mengelola perbankan. Oh, sekarang bank nasabahnya dikuasai oleh orang-orang Cina karena mereka pinter. Nah, kadang-kadang orang-orang kampung mau pinjem aja susah banget, disurvei lagi, nggak jadi lagi. Aduh, karena mereka yang kadang sesama orang Islam kadang mempersulit juga ini. Nah itulah, maka pentingnya kita sebagai umat Islam harus menjadi orang-orang yang pinter menguasai dunia. Ilmu pengetahuan kuasai. Itu syarat mutlak menjadi orang yang sukses. Kemudian yang ketiga, apa itu life skill? Nah, ini life skill ya. Pengetahuan punya, life skill juga punya. Keahlian. Oh, jadi anak-anak kita juga harus punya keahlian. Ahli agama yang hebat, ahli tafsir, ahli hadis, doktor tafsir, gitu, doktor hadis, sukses nanti. Gak usah jadi pemborong lagi, wah, udah sukses jadi dosen gitu ya. Pengarang kitab, jadi dosen terbang, jadi mubaligh, sukses itu. Oh, itu life skill-nya. Oh, ada yang life skill-nya tentang meneteskan ikan, oh jadi insinyur gitu. Life skill-nya dia bisa bahasa Inggris atau juga, nah itulah penting ya. Anak-anak kita juga harus punya keahlian gitu loh. Kemudian yang keempat, jangan lupa fulus. Orang mau kerja harus ada fulus, orang pesantren juga harus ada fulus. Sampai wong mati juga kudu punya fulus. Kalau enggak ada fulusnya bagaimana? Bagaimana tahlil sampai pitung dina? Dari mana uangnya sampai 40 hari? Kalau fulusnya ada, ya sukses gitu. Ya. Kemudian yang kelima, sehat wal afiat, penuh semangat. Oke, itu dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsApp di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line telepon 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon, sehat ya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Isma, sebaliknya gimana? Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, mangga Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: izin bertanya, kesuksesan itu kalau di rumah itu sang penentunya apakah dominan seorang ibu atau seorang ayah untuk kesuksesan anak-anaknya? Tentu saja mungkin berawal dari rumah gitu ya Pak Kiai. Yang kedua tadi kalau semua pemimpin yang punya keimanan, punya sukses di dunia lah artinya, tetapi ada juga yang memikirkannya bagaimana ya saya bisa kaya gitu, bagaimana saya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyat saya bagaimana, makan enggak atau gimana. Nah itu apakah itu juga mungkin baru di dunianya aja sukses, mungkinkah dia sukses di akhiratnya atau seperti apa gitu, supaya balance lah ketika nanti meninggal. Mohon penjelasannya Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Isma, haturnuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Mangga silakan Pak Kiai.
1: Ya, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama tentang rumah ya.
0: Iya.
1: Tentunya pintu sukses itu ya kalau kalau rumah tangga ya ibu gitu ya. Karena ibu itu kan madrasatul ula gitu. Karena kadang bapak tuh kalah dengan ibu tuh. Jadi anak tuh biasanya disetir oleh ibunya. Karena bapak kan sibuk kerja gitu. Maka ibu itu penting. Ya seperti saya aja di dalam sebuah keluarga, semua anak-anaknya diatur oleh ibu. Oleh ya alhamdulillah sekarang ya saya merasakan kesuksesan itu dari pelaturan-pelaturan yang diterapkan oleh istri saya itu. Harus ini, harus ini, harus ini, harus hafal Quran dulu, baru ngaji kitab kuning, jangan lupa kuliah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sampai sekarang, ya anak saya ada yang doktor, ada yang sudah baru MA, ada yang, apa istilahnya, semua hafal Quran, alhamdulillah. Tapi juga, sampai master semua gitu. Jadi berawal dari ibu, itu penting sekali ya, karena ibu itu madrasatul ula. Kemudian yang kedua, ya itu berarti kalau orang-orang korupsi dia bahagia di dunia saja. Jadi suksesnya sukses di dunia saja, nggak di akhiratnya nggak ada. Kenapa ya? Karena walaupun bagaimana tetap ya man akalal haram panaru awla biha. Barang siapa yang makan barang haram maka neraka berhak membakarnya. Sedangkan pejabat-pejabat itu kalau bukan haknya ya jelaslah hak rakyat atau daerah Indonesia ini sebenarnya kalau kalau di atasnya nggak ada pada korupsi sudah subur.
0: Amin. Iya Pak Kiai.
1: Iya karena Indonesia kan negara makmur. Betul. Ada timah, emas, nikel, tembaga. Itu aja digempol tuh. Digempol itu gunung siapa? Gunung punya Allah itu harus dibagi-bagi. Tapi kan itu PT Tridaya semen tiga roda itu kan itu baru bahan semen loh. Siapa yang menikmati? Orang-orang luar itu miliaran setiap bulan itu, apa orang-orang gempolnya di situ pada cipretan? Ya cuma uang kebul aja. Tapi kekayaannya kemana itu? Oke, itu aja contoh yang kecil ya. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Ya, silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba ya. Sekali lagi di line telepon kami hanya satu, di 0231 8493259. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Dini di Brebes.
0: Ibu Dini di Brebes. Sehat ya Ibu ya.
2: Pagi Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, mau, iya, kalau orang perempuan itu ya, walaupun katanya nomor dua ya dari kepala keluarga, tapi kalau udah kepala keluarganya yang ya suami udah meninggal, tapi kalau perempuan kan jadi pemimpinnya ya. Tapi kebanyakan ya. Yang lebih sukses itu yang ditinggal suami daripada suami yang masih ini. Kalau yang di kampung ya beda dengan Pak Ustadz sih. Nah, iya. Jadi kebanyakan yang lebih sukses itu yang perempuan gitu. Ya ibulah gitu. Tapi ya Pak Ustadz, jadi gimana ya anak-anaknya ya, karena mungkin bawa zaman apa ya, sekolahnya nggak tinggi, tapi minimal udah perkeluarga. Tapi saya yang paling ditakutkan itu, jadi gimana keagamanya kurang ini, ya kurang condong lah kayak gitu. Jadi seorang ibu pengennya si anak cucunya biar pada suksesnya ya dunia akhirat gitu. Tapi saya merasa takut, jadi keagama kayak kurang ini anak-anaknya, ya kurang
0: dekat gitu,
2: pada ya condong kayak gitu. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini. Mangga silahkan Pak Kiai.
1: Yang ditanyakan apa tuh?
0: Iya, ini kan ada anak sukses tapi ke agamanya kurang. Pengennya kan kita tuh balance gitu Pak Kiai. Nah ini gimana caranya Pak Kiai agar kita, apalagi misalnya kita nih sendirian gitu, suami udah gak ada, gimana nih Pak Kiai?
1: Ya sebenarnya tidak pernah apa ya, kalau masalah agama itu kan enggak sampai liang lahat mencari ilmu agama itu. Ya tidak ada kata ketinggalan lah gitu. Kalau kita ingin sukses di dunia akhirat ya kita harus belajar terus gitu. Apalagi orang sukses dunianya uang sudah ada, hidup tenang ya sudah, kita tambah waktu untuk belajar kan itu. Bagaimana supaya hidup ini selamat gitu kan. Ayat Quran kalau bisa dihafalkan yang berhubungan dengan ini dan itu gitu kan. Jadi tambah enak kan. Yang penting sekarang ada niat aja. Ada niat merubah diri gitu loh. Untuk menjadi orang sukses kan gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Kembali kita sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang ya.
3: Alhamdulillah, rabbil alamin, isma biasa ya Pak Kasmo.
0: Sehat ya Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Kiai, biasa Pak Kasmo mendengar paparan Pak Kiai sangat semangat.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan Pak Kiai sehat, Pak Kasmo sehat, RRI-nya.
1: Amin. Ya, doakan terus.
0: Amin.
1: Saya sehat, banyak uang, banyak rezeki.
3: Di radio RRI Cirebon. Aduh, pemancar haurgelis rupanya itu.
0: Amin.
3: Iya. Iya. Begini Pak Kiai, mohon maaf mau tanya, Pak Kasmo biasa nanya masalah bagaimana kiat-kiatnya melawan godaan-godaan yang luar biasa kalau di waktu sholat ya, tiap hari, tiap pagi, tiap menit, tiap jam ini itu godaan-godaan untuk menyerang kebenaran yang dituju gitu. Bagaimana kiat-kiatnya?
0: Baik.
3: Pendapat Bapak kiat rangkanya tadi kiatkan saya gitu.
0: Baik.
3: Seperti godaan setan lah upama tema gitu.
0: Baik.
3: Segala macam gitu. Segitu aja mohon maaf ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo. Mangga silakan Pak Kiai.
1: Ya, kiat-kiat yang pertama tentunya kita harus niat kuat. Ya, niat kuat ingin merubah diri gitu loh. Yang kedua istiqomah. Insya Allah kalau istiqomah itu setan kalah gitu. Kita memaksakan diri sholat berjamaah, memaksakan diri puasa Senin Kemis, memaksakan diri baca Quran setiap hari. Itu dengan itu setan bisa kalah gitu loh. Karena apa? Karena kekuatan agama itu bisa mengalahkan setan. Asal kitanya niat baik dan niat berubah diri. Tentunya ya dengan kerja keras gitu loh. Pantang mundur gitu. Karena disitulah ada pertolongan Allah. Oke, itu aja lu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita coba sapa kembali yang sudah tersambung di line 59. Iya, silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba. Dan tentunya selain melalui line telepon di 0231 849 3259, Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081 324 951 935. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lismas Yulia Sari,
0: iya, yang Bu Indra.
4: Kerudungnya indah.
0: Terima kasih Ibu, sehat ya.
4: Alhamdulillah. Salam juga buat Mbak Nadia Samara.
0: Betul. Sama Mas Obi ya Bu.
4: Oh, bukan, dengan Mbak Nadia.
0: Berdua sama Mas Obi.
4: Oh, iya. Salam buat Mas Obi.
0: Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Mbak Isma.
0: Sama-sama Ibu, mangga silakan.
4: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin. Yang
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waduh, tadi Mbak Isma mengatakan pimpinan pondok pesantren Cikalahang Darut Tauhid. Berarti sekarang dua ya, Pak Kiai nyabang dengan Bunda.
1: Betul, betul, ya. Ada dari
4: lain lain nanti disebutkan betul, oleh betul. Mbak Isma. Iya. Menyimak dari tadi, iya. Konon Pak Kiai, sebetulnya ada benang merah dari kebahagiaan itu. Kita bisa berbahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, hati kita sendiri ikut berbahagia. Dan kalau makin banyak yang bisa

0: kita, membuat orang lain bahagia. Nah, bagaimana mengenai ini menurut Bapak Kiai Haji Aminuddin? Kita sama-sama ingin membuat hidup yang oleh Allah diberikan kepada kita menjadi sebuah perjalanan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Mangga, silakan Pak Kiai.
3: Ya pastilah, kalau orang bahagia itu pasti membahagiakan orang lain. Contoh ya, misalnya ada orang sukses tapi dia agamanya bagus, ya tentunya kebahagiaan itu pasti menular kepada orang lain. Oh, menterinya siapa? Menterinya si A, dulunya mesantren. Jadi menteri apa? Menteri tenaga kerja. Maka membahagiakan orang lain kan, yang tadinya nggak bisa kerja jadi kerja. Keuangan bisa dibagi dengan cara adil. Jadi dengan agama itu kita kan bisa membahagiakan orang lain gitu. Nggak usah dibicarakan juga, pasti itu dampaknya yang membahagiakan orang lain itu. Jadi ketika kita sesuai dengan syarat-syarat tadi, agamanya kuat, ilmu pendidikannya dalam, tinggi, punya uang, punya life skill, pasti orang itu akan membahagiakan orang lain. Dari dampak ekses kerjaannya itu pasti ya ada orang lain yang menerima kebahagiaan gitu. Oke, itu aja dulu semoga ada manfaatnya.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya. Ada Ibu Purnama. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah, senang bisa ketemu Pak Kiai dan juga Mbak Isma. Semoga sehat selalu, amin. Izin bertanya, untuk ukuran yang dinyatakan orang itu sukses dunia akhirat, orangnya harus seperti apa ya Pak Kiai? Terima kasih untuk jawabannya. Mangga, silakan Pak Kiai.
3: Ya, tadi saya terangkan itu, ya, agamanya kuat, pendidikannya tinggi, life skill, terus punya uang. Kemudian yang lima sehat gitu. Ya. Udah, itu sukses itu. Kalau sudah begitu tuh mau cari apa lagi hidup tuh? Ya, betul ya, tidak?
2: Betul.
3: Udah lengkap. Agama semua ada, sholat ya, tahajud rajin, sedekah rajin, kerja ya, ada, uang ada, dibaringin sehat semua, mau apa lagi, udah habis itu. Ya.
2: Iya Pak Kiai.
3: Betul tidak?
2: Betul.
3: Ya, lengkap itu. Udah gitu aja, nggak usah macam-macam lah. Ibu, anak-anaknya suruh pada pesantren, kan pada pinter agama. Untuk diamalkan tidak harus jadi kiai. Orang pinter agama itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai. Yang penting ibda binafsi, untuk diamalkan diri sendiri gitu loh.
2: Siap.
3: Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya ini ada Pak Dedi di Kedawung. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Kalau seseorang sudah kerja keras, berusaha sudah semaksimal mungkin, tapi hidupnya tetap pas-pasan Pak Kiai, apakah itu berarti dia belum memenuhi syarat menuju kesuksesan, dan bagaimana agama kita memandang kondisi ini? Terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya.
3: Ya, di dalam agama Islam itu kan ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kita bantu gitu. Apa sih kekurangannya? Oh, anaknya pinter tapi nggak punya uang. Ya kita bantu beasiswa, kan gitu. Ada baznas, ada baskap, kan gitu. Jadi sebenarnya agama Islam itu sudah agama komplit ya. Kalau yang mengelolanya, pemerintahnya, para kiainya sesuai dengan syariat Islam, insya Allah semuanya akan menjadi baik gitu.
2: Amin.
3: Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan kembali silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsApp di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Ada Mbak Yati di Pleret nih Pak Kiai. Pak Kiai, izin bertanya nih Pak Kiai, ada orang itu kan sukses secara ekonomi, tapi mohon maaf rumah tangganya gak harmonis, hidupnya selalu gelisah, ada aja gitu Pak Kiai. Nah, apakah kondisi seperti ini juga disebut sukses menurut Islam? Terima kasih untuk jawabannya.
3: Ya sebenarnya sukses itu kan ada ukuran ya, bagi keluarga kita orang kampung ya, kalau sudah punya mobil dua, sawah dua bau, ya cukup lah kan gitu. Betul tidak?
2: Iya.
3: Mungkin kalau orang kota masih kurang kan gitu. Ya kembali kepada apa? Kembali kepada selera kita lah. Sukses itu sampai di mana? Kalau ada juga orang yang sudah punya motor juga, aduh sukses banget, mm-hmm. ya kan?
2: Iya betul.
3: Sudah punya motor, nggak ada yang nagih, nggak punya utang.
2: Iya betul pakai.
3: Beras sudah ada, udah sukses itu. Jadi kembali kepada syukuran juga, kembali kepada agama lagi gitu. Sukses itu juga kembali kepada kita kepada hablum minallah gitu. Ketika kita bisa bersyukur, ya bisa sukses. Ada juga orang uang banyak, tukaran baik, iya. Oh berarti dia tidak bersyukur. Sebenarnya orang itu sukses tapi cuma tidak bersyukur aja gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
2: Terima kasih Pak Kiai. Ada Mas Fajar di Kesambi, Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai, izin tanya. Katanya kalau mau sukses itu lingkungan pergaulan juga ini ikut mempengaruhi. Apakah sebaiknya kita harus memilih tempat tinggal yang bagus, termasuk misalnya nih Pak Kiai, di lingkungan pergaulan kita nih selalu ngajak hal-hal negatif. Apakah sebaiknya kita meninggalkan lingkungan tersebut, dan seberapa penting memilih teman dalam perjalanan menuju kesuksesan? Terima kasih untuk jawabannya.
3: Ya makanya kan kalau pesantren kan proses pembelajaran anak-anak itu kan di tempat yang khusus, jauh dari pergaulan bebas. Ya penting juga lingkungan, tapi ketika sudah sukses, ketika sudah menguasai keilmuan, kita harus hidup di mana saja harus bisa. Artinya Pak, jadilah seperti ikan. Biar kita hidup di air yang asin, tapi ikan tidak pernah asin kan gitu.
2: Iya ya Pak, enggak kena pengaruh ya.
3: Kalau bisa kita mempengaruhi mereka. Kita ilmu sudah ada, uang ada, pengaruhi mereka itu. Kita dakwai mereka supaya jadi orang baik. Itu jangan kita melebur dengan mereka, ya kalah namanya itu. Berarti belum sukses dong. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
2: Terima kasih Pak Kiai. Ada Bu Rina di Harjamukti. Selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Banyak orang yang menganggap

0: mobilnya kemudian sukses, bukan, gak ada ukuran. Kadang di dalam rumah tangganya cekcok terus, kadang dia masih punya utang ke bank, belum tentu kan. Mereka punya mobil itu belum tentu cash itu. Bisa saja masuk kredit, kebahagiaannya hanya kamuflase gitu. Tetapi yang orang yang melaksanakannya di situ pusing kan gitu. Jadi kebahagiaan itu harus kita nikmati sendiri. Dan ukurannya ya bersyukur itu tadi. Sukses, bahagia itu ukurannya bersyukur gitu. Tetapi sudah memenuhi syarat seperti tadi itu. Agama kuat, life skill punya, ilmu punya, uang ada, sehat walafiat, ya sudah. Mau apa lagi? Tapi masih belum bahagia, ya namanya orang rakus kalau begitu. Sudah diberi 5 hal tapi masih kurang bahagia, namanya orang rakus kan gitu. Jadi kita kembali kepada agama lagi kan. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya ada Mbak Fitri nih Pak Kiai, yang ada di Palimanan. Pak Kiai, mohon maaf, ada orang yang merasa hidupnya gagal karena belum menikah, belum punya rumah, atau belum punya pekerjaan tetap. Apakah ukuran keberhasilan hidup memang harus mengikuti standar masyarakat yang seperti itu Pak Kiai? Terima kasih untuk jawabannya.
0: Ya kalau resep sih ada, seperti yang saya ceramahkan itu kan resep. Tapi ketika kita belum sampai kepada yang 5 tadi, ya paling tidak berapa dulu lah gitu. Artinya yang penting sudah kerja kan gitu, sudah bisa menolong diri sendiri. Berarti kan suksesnya berapa persen gitu. Jadi hidup ini kan sebenarnya berproses gitu. Berproses hidup ini pasti ada kekurangan. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini selamanya pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ada sedih, ada bahagia, ada miskin, ada kaya, kadang ada uang, kadang uang sedikit. Ya itulah semua manusia seperti itu gambarannya. Nanti kalau sudah di surga baru sukses beneran gitu. Ya akhirat gitu kan. Kalau di sini mah suksesnya masih relatif lah gitu. Si A disebut sukses dibanding dengan si B kan gitu. Betul tidak? Si A sukses tuh punya mobil 3, tapi dibanding dengan si B dia punya mobil 5. Oh belum. Ah itu, oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, Mangga sebagai penutup Pak Kiai.
0: Ya mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Dan diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Oke, semoga ada manfaatnya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat terus, makin sukses ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cikalahang Kabupaten Cirebon bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi. Dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda, dan ikuti terus sajian Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari di awal pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Fenomena sekarang banyaknya kuliner-kuliner yang di sepanjang jalan itu ya. Saya berharap kepada khususnya di Kespangpol itu bisa kita poles, kita monitoring ya. Jangan sampai setelah muncul kejadian yang tidak kita harapkan yang mau meracuni generasi muda lewat minuman, obat-obat terlarang.
2: Sampai dengan saat ini catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya imunisasi kejar nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose.
0: Dari berita, pemerintah kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengejar ketertinggalan imunisasi anak melalui pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional pada Oktober 2026. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling Mall Pangling sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan.
3: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangling itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
4: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan Mall Pangling merupakan bagian dari Inovasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
3: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangling itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kalau ditanya efektivitas, menurut kami cukup efektif ya, karena ketika ada eskalasi harga yang cukup tinggi dan dalam jangka tempo waktu yang lama, itu pemerintah melalui TPID harus hadir untuk mengendalikan dengan melakukan katakanlah gerakan pangan murah melalui, kan kita ada juga melalui Mall Pangling, ada gerakan pangan murah, ada juga melalui Waduli, Warung Peduli Inflasi.
4: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
5: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Pangling dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
4: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Pangling diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Mendengar berikut pendapat masyarakat terkait mobil pangan keliling atau Mall Pangling dan keterjangkauan di lingkungan, apakah sudah merata ke seluruh warga, yang berhasil dihimpun reporter Aura Aulia.
6: Nama saya Ibu Titi dari Perum Cirebon. Menurut pendapat saya, program Mall Pangling ini sebenarnya bagus buat bantu cari bahan pangan yang murah. Tapi kalau dibilang harganya sudah merata, kayaknya sih belum. Soalnya dari kacamata emak-emak yang kudu serba hemat, harga di sana tuh enggak semuanya murah. Ada beberapa barang kalau dibandingkan sama toko serba atau grosiran malah jatuhnya lebih mahal di mobil keliling. Bagi kita selisih harga 1.000-2.000 perak aja berharga banget. Lumayan dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Untuk itu, sebelum belanja lebih baik kita cek harga dulu di pasaran untuk bahan perbandingan.
7: Kenalkan, saya Pandi. Saya ingin memberikan pendapat terkait masalah mall yang keliling itu di area pasar-pasar itu. Sebetulnya untuk harga sendiri di area pasar-pasar itu cenderung ya masih agak di atas gitu. Belum ada penurunan turunan. Jadi untuk mall keliling itu sebenarnya masih belum terlalu efektif bagi warga-warga di Cirebon gitu. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki terkait masalah barang-barang yang sedang naik itu, terus untuk diperbaiki masalah harganya untuk diturunkan gitu.
8: Nama saya Putri Indriani. Pendapat saya terkait mobil pangan keliling ini dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok tuh saat ini menurut saya belum merata ya. Terus dengan adanya inovasi diluncurkannya Mall Pangling ini mungkin akan jadi inovasi yang bagus juga. Cuma kayaknya kalau untuk meratakan harga kebutuhan pokok mungkin belum cukup untuk sampai di level seperti itu ya, karena kan armadanya juga masih terbatas gitu. Terus pasti kan ada minimum dan maksimum pembeliannya juga kan tiap orangnya gitu. Jadi kayaknya belum bisa dikatakan kalau keterjangkauan harga kebutuhan pokoknya ini bisa dikatakan belum merata sih, dan belum cukup lah gitu untuk masyarakat yang saat ini kebutuhannya memang sedang banyak gitu.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait efektivitas dan harapan program ini tepat sasaran, berkelanjutan, dan respon kebutuhan warga, kita ikuti wawancara Sekar Damayanti dengan pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto M.E.
9: Menurut Bapak nih Pak, menilai efektivitas Mall Pangling atau mobil pangan keliling dalam membantu menjaga keterjangkauan harga pangan dan pengendalian inflasi di Kota Cirebon itu seperti apa Pak dari pandangan ekonomi Pak?
10: Kalau melihat untuk efektivitas, ya salah satu cara memang cukup cepat ya, memang mencoba memutus rantai distribusi bagaimana proses sebuah produk itu nyampe ke masyarakat. Dan mobil keliling ini ya, yang dikatakan ya salah satu cara. Ya saat ini mungkin bisa jadi dengan kondisi ekonomi yang memang unpredictable ini, ya bisa dikatakan salah satu cara yang memang untuk bisa menjaga, ya saya lebih senangnya lebih bisa menjaga bagaimana masyarakat masih menjangkau, ya masih menjangkau produk-produk yang memang dianggap sebagai bahan kebutuhan pokok. Jadi mobil keliling ini untuk jangka pendek ataupun saat ini kondisinya masih bisa dikatakan cukup efektif.
9: Baik. Nah, kalau menurut Pak Toto, apakah Mall Pangling ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi warga nggak, Pak?
10: Ini ya, perihal untuk jangka panjang, menurut saya lebih senang mobil keliling ini sebagai hanya apa ya, boleh katakan pengganti sementara ya, saya mengatakan seperti itu. Karena untuk jangka panjang dalam bisnis cycle atau economic cycle atau perputaran ekonomi itu bagaimana menstabilkan atau melancarkan proses dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, artinya masyarakat bukan hanya sekedar menyediakan dalam konteks hanya menyediakan ikannya, tapi seharusnya pemerintah juga sudah mulai ya melakukan sebuah kajian bagaimana proses distribusinya yang secara alami bisa terjadi di masyarakat. Nanti proses distribusi ataupun economic cycle itu bisa sejalan ataupun berjalan alami gitu Pak. Bukan hanya dan saat ini dengan mobil keliling. Jadi mobil keliling itu bukan sebuah solusi yang paling gitu ya menurut saya. Tapi untuk saat ini memang bisa dikatakan sebuah solusi, tapi untuk jangka panjang menurut saya justru memperbaiki tata kelola ataupun proses distribusi yang harus terjadi alami. Artinya demand supply itu biarkan terjadi alami.
9: Baik. Terakhir Pak Toto, menurut Bapak ada rekomendasi atau langkah kebijakan yang sebaiknya dilakukan Pemkot Cirebon nggak Pak untuk apa ya memperkuat pengendalian inflasi lah Pak? Atau kedepannya Mall Pangling ini tuh baiknya seperti apa Pak gitu?
10: Oke, pemerintah paling yang paling penting dan yang paling urgen menurut saya, kembali lagi bagaimana tata kelola berkaitan distribusi, Mbak. Saya yakin pemerintah sudah punya kartu truf ataupun kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya bahan bakar pokok, ya, dengan jumlah penduduk mungkin sekian ratus ribu, mungkin kebutuhannya berapa. Kemudian pemerintah sudah tahu ya titik-titik mana yang krusial.
0: Dua kebakaran melanda pekarangan rumah di wilayah Kabupaten Indramayu pada Minggu 4 Oktober 2026. Dua peristiwa tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah. Kebakaran pertama terjadi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. Api membakar pohon dan ilalang, serta hampir merambat ke bangunan sekitar. Sebanyak 11 petugas dan 1 armada damkar Mako Indramayu dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Tidak ada korban maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Kebakaran ini terjadi di pekarangan belakang rumah milik Ratina, Desa Luwung Gesi, Kecamatan Kerangkeng, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Api membesar akibat hembusan angin dan sebelum akhirnya dipadamkan petugas. Danru 3 Mako Indramayu, Aan Anjasmara mengatakan, seluruh api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban maupun kerugian material. Ia menyebut, kedua kebakaran diduga akibat pembakaran sampah. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengejar ketertinggalan imunisasi anak melalui pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional pada Oktober 2026.
2: Ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
11: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong percepatan imunisasi anak yang belum mendapatkan dosis dasar melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan, terdapat sekitar 1.400 anak yang masuk kategori zero dose atau yang belum mendapatkan imunisasi dasar seperti imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon. Menurutnya, imunisasi penting untuk memberikan perlindungan individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi anak yang rentan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
2: Sampai dengan saat ini, catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayu, mari bersama-sama dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Sulfianti Irfan, mengatakan sasaran prioritas BIKN adalah anak zero dose. Namun, anak yang imunisasinya belum lengkap juga tetap dapat memperoleh dosis sesuai usia dan riwayat imunisasinya. Ia menjelaskan keterlambatan imunisasi tidak berarti anak harus mengulang seluruh rangkaian dari awal. Tenaga kesehatan akan memeriksa riwayat imunisasi dan memberikan dosis yang masih terlewat sesuai usia anak.
12: Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, anak-anak bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan tentunya dengan melihat status imunisasi. Status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan. Imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat.
4: Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menyiapkan layanan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan penjangkauan hingga ke rumah untuk menentukan anak sasaran yang belum mengikuti imunisasi. Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika terdapat dosis yang terlewat. Menurutnya, imunisasi yang terlambat masih dapat dikejar sebagai bagian dari momentum bulan imunisasi kejar nasional BIKN. Aura Aulia melaporkan.
0: Kebakaran melanda gudang bahan kimia PT Indokemika Jayatama di komplek gudang Royal Park Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Kabupaten Cirebon, Enu Sujana mengatakan, kebakaran dilaporkan warga sekitar pukul 6.58 waktu Indonesia Barat dan petugas tiba pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Api yang membesar memicu ledakan dari drum berisi bahan kimia serta merambat ke limbah produksi berupa karet, kain, plastik, dan busa. Pemadaman melibatkan 9 armada dan 10 regu dari Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Proses hingga pendinginan berlangsung sekitar 6 jam dan Eno menyebut 4 petugas mengalami sesak nafas akibat asap dan 1 petugas terkena pecahan kaca. Kebakaran menghanguskan gudang seluas 300 meter persegi dan lahan 60 meter persegi. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sementara dugaan awal akibat arus pendek listrik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menyiapkan edukasi membatik bagi generasi muda sebagai upaya melestarikan batik daerah. Pamong Daerah Ahli Muda Disbudpar Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto mengatakan, edukasi diawali dengan mengenalkan berbagai motif batik Trusmi dan batik Ciwaringin kepada generasi muda. Menurut Iman, pengenalan ini akan dikembangkan melalui pelatihan, workshop, hingga praktek membatik secara langsung agar generasi muda memahami proses serta nilai budaya batik Cirebon. Edukasi batik juga akan diperkuat melalui Festival Cai Diraga yang dijadwalkan berlangsung di Ciledug selama 3 hari mulai 30 Oktober 2026. Kegiatan ini menghadirkan stan batik Trusmi dan batik Ciwaringin sebagai bagian dari kegiatan kesenian Cirebon. Selain edukasi, Disbudpar selama ini memperkenalkan batik melalui berbagai kegiatan kebudayaan dan pameran di luar daerah. Iman berharap praktek membatik bisa membuat generasi muda semakin membaik. GMFKPPI meminta pemerintah Kota Cirebon awasi ruang kuliner yang menjadi tempat berkumpul anak muda.
1: Nah, ini jangan sampai reporiat adik-adik kita menjamurnya kuliner, kopi, dan sebagainya, kita belum hadir.
13: Menjamurnya tempat kuliner dan kedai kopi di sejumlah ruas jalan Kota Cirebon, dinilai Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, FKPPI Kota Cirebon, Mohdani Jailani, perlu diikuti pengawasan pemerintah agar tidak menjadi ruang masuknya pengaruh negatif terhadap generasi muda. Ia mengatakan Kesbang Pol perlu ikut memonitor perkembangan ruang berkumpul tersebut karena berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghasut atau memengaruhi anak muda tanpa penyaringan informasi yang memadai.
1: Fenomena sekarang banyaknya kuliner-kuliner yang di sepanjang jalan itu saya berharap kepada khususnya di Kesbangpol itu bisa kita poles, kita monitoring, jangan sampai setelah muncul kejadian yang tidak kita harapkan yang mau meracuni generasi muda lewat minuman, obat-obat terlarang, narkoba. Kemarin Polres Ciko juga sudah menangkap oknum pengedar. Nah, ini jangan sampai reporiat adik-adik kita menjamurnya kuliner, kopi, dan sebagainya, kita belum hadir. Nah, ini harapkan saatnya kita bisa hadir untuk bagaimana bisa setidaknya diingatkan.
13: Denny menyebut perkembangan tempat kuliner di kawasan Jalan Kebumen hingga Pasuketan dan Karanggetas perlu ditata dengan melibatkan pemerintah agar keberadaannya tetap memberikan manfaat manfaat bagi masyarakat. Ia menilai kehadiran pemerintah diperlukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan ruang berkumpul untuk peredaran minuman, obat-obatan terlarang dan narkoba yang dapat merusak generasi muda. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PT Pertamina bersama Pertamina Foundation membuka Pertamina SM Expo Regional Yogyakarta 2026 di Pasar Ngasem, Yogyakarta, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung hingga 4 Oktober dan mengusung tema Lokal Menjadi Vokal. Sebanyak 47 UMKM dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Aceh mengikuti pameran untuk memperluas akses pasar, membangun jejaring, dan meningkatkan kapasitas usaha. Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mahmud S. Asngari, mengatakan SM Expo menjadi ruang bagi UMKM bertemu pembeli, mitra usaha, sekaligus membuka peluang besar yang lebih luas. Menurut Agus, penyelenggaraan di Yogyakarta pada 2024 dan 2025 mencatat lebih dari 3.000 pengunjung, 6.000 produk lokal, dan transaksi melebihi 4 miliar rupiah. SM Expo 2026 juga menghadirkan business matching dengan sektor perhotelan, pariwisata, restoran, catering, dan pemerintahan. Pertamina juga menargetkan kegiatan ini menghasilkan transaksi serta kemitraan berkelanjutan bagi UMKM. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi. Sampai jumpa.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan pastinya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

nggak sih ya, kita berharap kalau Cirebon nih segera turun hujan. Berasa lama banget nggak sih? Udah Oktober loh, tanggal 5 lagi ya. Tapi kok kayaknya hujannya masih belum hadir nih. Kayaknya memang untuk saat-saat ini hujan itu kayaknya belum sampai ke Cirebon ya. Dan kalau kita lihat perkiraan cuaca dari BMKG di hari ini, wilayah Cirebon ini lagi-lagi cerah berawan ya, bahkan suhunya lumayan panas nih, sama dengan 34 derajat Celcius. Sementara untuk kelembabannya ada di 45 hingga 81%. Dan kondisi ini tentunya bisa membuat cuaca nih berasa ya panas banget gitu ya, seperti kemarin-kemarin. Apalagi buat Anda yang mungkin punya banyak banget aktivitas di luar ruangan, ini harus menyesuaikan ya. Dan kalau misalnya tubuh kita udah ngasih alarm nih, waduh kayaknya udah mulai gak enak, ya udah coba istirahat dulu dan biarkan tubuh kita nih merasakan relaksasi ya, biar fit lagi, biar sehat lagi. Dan tentunya buat kita semua nih untuk terus bisa memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG ya, karena ya siapa tahu tiba-tiba hujan. Harapannya Isma itu sih ya. Jadi selamat pagi buat Anda semua yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas. Coba dicek lagi, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dan ingat, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan selanjutnya Isma punya informasi nih, di mana Cirebon ini mensubsidi 15 juta rupiah untuk calon pekerja yang akan mendaftar ke Jepang, begitu ya. Iya, pendengar, kesempatan bekerja di Jepang menjadi salah satu pintu untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Untuk itu, tidak hanya memfasilitasi keberangkatan, pemerintah kabupaten juga mengalokasikan subsidi pelatihan hingga 15 juta rupiah untuk setiap calon pekerja. Program ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Cirebon dan mendapat respon tinggi dari masyarakat. Tercatat ada 1.400 orang mendaftar untuk mengikuti program pelatihan dan penempatan kerja di Jepang ya. Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja internasional. Masih menurut Bupati, tingginya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Cirebon menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kebutuhan terhadap lapangan kerja, keterampilan baru pun makin mendesak. Dan mendengar, tentunya kita berharap ya program ini semakin membuka peluang bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan terbaik di Jepang.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin.